La cherive goride, hei no nyaya kanaka. Kana uine mugodi we goride, uine mapepa ako akakwana. Une mukana wekusanganiswa nevanhu vanogona kukubatsira nemari, equipment, kana neruzivo maererano nekuchera zvinoita kuti ubate mari. Kana uri mucheri wegoride, angade zvimwe zvezvinhu zvarewa izvo. Fonera Goda Moyo pa number dzinoti 0778-121-819. Kana tafadzwa pa 078-433-4770. Minex inoti mucheri wegoride

Godo kwa moyo ndi sore sore muriye si kwa ngara apa mukete apo ndi ilari ngara apa neta apo kambondi dzira kubva kuna lena didembo ngendi gona kuti mfimbi yango ndichavhomora kapika dembo asika kwa muketuko kondo kwanguka kune madzisekuru yangu ana baba jauko ndiri kufamba zviri kuendeke rimwana mai parisi zvapo paneta arisi mudera wangu masabeha Vari patagarika varapana muchingwe parunyararo apo sabhuku mashura zviri kufamba zviri kuendeke here akumanaka afana muchingwe murimi mukuru baba Mike ava mutokoze zviri kufamba zviri kuendeke here ndoimba tiritese pachirongwa nechindege chepa radio gotwera maijeni ndori pamushina

0: Zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu une zvivindi. Zvekuda kufuga jira repanhu une zvivindi. Zvekuda kupfuura panopera muganhu une zvivindi. Asi zvivindi zveiko seiko? Pacho paropafadzo, pacho pakabatani, pacho pakatangwa imba, ndo panotamba imba. Mwari nanhasi sanenzwisise wai vanhu kuita matadzo makaronga imukuti zvimiswe. Aiwa, imbotya spuni yenyatsi, imbotya spuni yenyatsi. Utori newako wanoti wako amekuleka chii. People invest womukuda munhu, iwe you wrestle wobva warumu. Pota maechos, pota anyungu,
1: pota maechos.
0: Tuma imeni irove munhu,
1: irove munhu.
0: Musha unotsva, tuma ibenji arove gods. Pafeya muti unowa, makatinzwira mumanzwira. Patakarwira mumabira, amana marira. Asi kugara kuzvanzikwa apa dikita renyu mirai kure kumusha kwenyu. Munhu wese vanoti vanoisa munhu pamenyu kusvika Jesu vadzoka. Ngatirangane pachedu umwe wedu. Aiwa, une zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu mugovera usvika chishanu. Une chowera, une musikanzu chakudzokera ingopakama taimu. Unoda zvekumaraini asi chadambuka twain.